0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan

0: sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
5: Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
4: Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Prima FM, Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Oke, Sobat Bana, sempat tadi Dian di season yang pertama kita bahas tentang pemberitaan yang ada di Indonesia ya, terkait dari rencana pemerintah untuk merubah status P3K dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Ini nanti seperti diungkapkan oleh Mendagri selaku Menteri Tito Karnavian selaku Mendagri menyampaikan bahwa pergantian status dari paruh waktu menjadi penuh ini akan dilakukan seleksi terlebih dahulu, dan ini akan mulai bulan depan dilaksanakan di beberapa tempat untuk merubah status paruh waktu, khususnya mereka yang berprofesi sebagai guru. Sebab mana tidak hanya itu saja, sempat terspill tadi adanya kasus pembunuhan yang ada di Padang Serai, yakni melibatkan karyawan SPPG yang nekat memperkosa relawan dapur hingga dibunuh dan dibuang di sungai dekat lokasi tempat korban bekerja. Kemudian informasi terkini bahwa kebakaran yang terjadi di lereng Gunung Lawu, tepatnya di wilayah Magetan, sudah berhasil dipadamkan. Tiga titik api yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi yang kemarin dilakukan pengecekan langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dan Wakil Bupati Wadwiranto Jatmiko juga melakukan penyisiran di lokasi titik api yang ada di Kabupaten Ngawi. Hal ini juga salah satu untuk mencegah terbakarnya meluas mencapai pemukiman rumah warga dengan cara pembuatan ilir sepanjang 1,3 km sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan sebabnya informasi yang kesekian yakni nasional terkait dari tanda tanya pencopotan Kementerian Keuangan atau Purbaya yang menjadi pertanyaan beberapa media atau netizen karena tiba-tiba dan cukup mendadak diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara bahwa pencopotan Menteri Keuangan atau Purbaya ini dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan hak prerogatif yang lumrah dan wajar dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan banyak netizen menyampaikan bahwa pencopotan dari Purbaya atau Menteri Keuangan yang dijabat saat itu, yang sudah satu tahun dijabat oleh Purbaya, itu karena rencana dari reorganisasi atau penyegaran di tubuh kementerian, khususnya di bagian bea cukai dan pajak. Dan ini hampir pejabat Dirut Keuangan ini mencapai 350 orang yang bakal dirombak oleh Purbaya. Namun hal itu juga dibantah oleh Wakil Menseknek karena bukan alasan itu, tapi karena hak prerogatif Presiden untuk mengganti oleh menteri yang baru, yakni Nuazil. Oke deh, kita tinggalin dulu informasi yang sudah kita sampaikan di season yang pertama. Kita lanjutkan di season yang kedua sebagai janji Dian, bahwa di season yang pertama tadi sempat kita menyinggung tentang ditutupnya pencarian dari 5 tim jurnalis dan 3 buah anak kapal yang saat ini dinyatakan hilang, dan sudah sepekan atau lebih dari 10 hari pencarian belum ditemukan titik-titik terang dari hilangnya 5 jurnalis dan 3 ABK tersebut. Dan ini disampaikan oleh Dirut dan juga Gubernur Banten terkait penghentian dari pencarian 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal tersebut. Dan sedikitnya dari hasil evaluasi yang telah dilakukan selama 10 hari pencarian, yakni sekitar 8.508 mil laut persegi sudah disisir oleh 24 kapal yang dikerahkan dari berbagai sektor, yang diantaranya armada tersebut, 8 dari TNI AL, 8 kapal dari Polairut, 7 kapal dari Basarnas, dan 1 kapal dari KPLP. Pencarian

kembali menyentuh wilayah daratan dan menyisir Carita hingga Pantai Anyer untuk memastikan tidak ada area yang terlewat dalam operasi terakhir tersebut. 10 hari telah berlalu, Arupa Datu 1 terakhir diketahui keberadaannya pun, Laut Selat Sunda yang menjadi lokasi terakhir dinyatakan oleh pihak jurnalis kemarin yang sempat menghubungi keluarga dan teman rekan media bahwa lokasinya berada di sekitar Carita dan merupakan kawasan Gunung Anak Rakatau. Pulau-pulau sekitarnya pun juga sudah disisir oleh tim SAR dan mengarah ke warga setempat ataupun nelayan apabila menemukan tanda-tanda dari keberadaan material terkait kapal Arupa Datu untuk segera menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Penyampaian informasi, kapal yang melintas di Selat Sunda juga melakukan penantian selama 10 hari di lokasi kemarin di Pandeglang itu sempat menjadi kontrol kita dan pengawasan melalui media sosial ataupun media berita yang telah disampaikan sejak kemarin. Dah bahkan keluarga pun mendirikan tenda untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian pihak tim SAR. Ya, semoga semua juga baik-baik saja. Ini akan membuat tenang Anda melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Tidak hanya lahan yang sampai sekarang hampir lebih dari 6 bulan Kabupaten Ngawi ini tidak. Di beberapa titik wilayah Jawa Timur juga mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ya, semoga dengan adanya di menghadapi serangan Houthi dari melansir dari The Guardian bahwa Rabu kemarin 16 September 2026 Houthi menjanjikan kepada pemerintahan AS bahwa pelayaran AS dan internasional tidak gitu ya. Jadi ini semoga bisa segera untuk berakhir, segera untuk tidak ada permasalahan di tingkat internasional. Masihkan hal terkini wilayah Ngawi dan sekitarnya.

0: Deno, aku cinta beneran pasti.
1: Belum digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: informasi dan edukasi serta hiburan. Oke deh Sobat Bana, masih mendapatkan informasi terkini di akhir season yang kedua ya, pukul 7.08 waktu Indonesia Barat. Jadi yang berada di depannya, seperti diungkapkan oleh Kapolsek Metro Tanah Abang AKDP Dimas Prasetyo, pihaknya juga sudah mengetahui dan mendalami kasus penilaian tersebut. Dan pihaknya akan memonitor dan melakukan pengecekan terhadap, dan mengharapkan Dimas akan menangkap salah satu pelaku yang menjadi kejadian tersebut yang mengakibatkan korban mengalami kendaraan tersebut, yang kemudian pengemudi Dualbert mengambil barang dari WNA ini. Dan ini pemicu permasalahan cekcok yang saat sekarang terjadi. Oke deh, kita tinggalin permasalahan yang ini terjadi, kita dengerin Mangu Fortunici.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin...
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.
5: Sobat Banas, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Banas, dapat kami informasikan ya, tadi dengan berbagai informasi terkini dan juga viral dan di akhir penghujung bersama Dian di sini, yakni kasus pungli dan botol miras di Kalijodo, kawasan tersebut menjadi sorotan netizen karena beredar informasi dugaan pungutan liar parkir serta temuan botol miras yang berada di sekitar tersebut. Dan ini cukup membuat tercorengnya publik ya, karena apa? Ini menjadi salah satu objek wisata di wilayah Jakarta. Dan Atik Hairuk minta maaf atas kasus cepirit di tengah perlombaan yang akhirnya menyampaikan mohon maaf atas kejadian tersebut. Oke, Sobat Bana, mungkin itu yang menjadi akhir informasi terkini yang bisa kita sampaikan bersama Sobat Bana semuanya. Semoga di bulan September ini memberikan sesuatu yang berbeda, ada semangat yang berbeda untuk menjelang pergantian bulan di bulan Oktober mendatang. Berikan yang terbaik bagi Sobat Bana, mungkin bisa memberikan hal yang terindah bagi Sobat Bana semuanya, agar kiranya menjadi hal yang baik-baik saja. Oke, Sobat Bana, dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian pamit undur, semoga tetap semangat dan buat perubahan mulai dari sekarang. Ada kafein, setangkai bunga.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Buruh mengusulkan upah 2027 naik 7,5 hingga

9,5%. Sobat Bana, Serikat Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027. Sobat Bana, kisaran kenaikan yang diusulkan ini sebesar 7,5 hingga 9,5% dan formula besaran kenaikan ini ditujukan bagi upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten kota atau UMK dengan mempertimbangkan disparitas laju inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah. Sobat Bana, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal seperti dikutip dari okzone.com hari ini menyampaikan dorongan angka ini sengaja dirilis lebih awal mengingat tenggat penetapan UMP 2027 ini dijadwalkan berlangsung pada 1 November nanti. Sementara itu, Sobat Bana, keputusan penetapan UMK dan upah minimum sektoral dijadwalkan menyusul pada 10 November 2026. Sobat Bana, Said mengatakan pihaknya mendasarkan formulasi kenaikan upah pada 3 variabel utama, yakni rata-rata inflasi tahunan, kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, juga penggunaan indeks tertentu. Terkait variabel indeks tertentu ini, Sobat Bana, Serikat Pekerja ini menetapkan angka 0,9 yang masih berada di dalam koridor rentang 0,5 hingga 0,9 seperti diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2026. Sobat Bana, rujukan data yang dihimpun ini mencakup periode Oktober 2025 sampai September 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banner Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Menapaki hari baru lagi, berarti siap ya untuk menyongsong kesempatan-kesempatan baru ataupun juga meneruskan kesempatan kemarin yang sudah ada dalam genggaman kita gitu. Nah, selamat mempersiapkan diri juga menyambut tantangan-tantangan mungkin yang akan gitu ya, akan datang gitu. Benar-benar sih gak ada sih yang mungkin, bisa saja ada di jalan kita gitu loh. Oke, yang pasti semangat pagi hari ini. Dan Lila juga udah siap banget menyemangati Sobat Bana di ajang Ngopi Spesial untuk edisi Jumat di 18 September. Oke, Ngopi Spesialnya seperti biasa ya, dinikmati, bisa dinikmati selama 2 jam barengan Lila sampai jam 10 pagi. Ada informasi-informasi update yang bakal kita hadirkan, terus juga beberapa catatan sejarah untuk bisa mengenang peristiwa penting atau momen bersejarah yang pernah terjadi di hari ini. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan kita tunggu juga nih tanggapan atau komentarnya ya. Pengen tahu nih Sobat Bana, buat kamu tuh lebih sulit mana sih, menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran? Kira-kira lebih sulit yang mana nih? Kita tunggu di sini ya ceritanya di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, betul satu kenikmatan aku.

0: kan nyari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, lagi sibuk apa pagi hari ini? Mungkin kalau di tempat kerja udah mulai sibuk dengan segala rutinitasnya. Nah, mungkin yang ibu-ibu rumah tangga lagi pada sibuk masak gitu ya. Oke, Sobat Bana, ini mungkin juga perlu diketahui nih, ada 25 merek beras fortifikasi yang ditarik loh Sobat Bana dari pasaran gitu. Sebenarnya apa sih beras fortifikasi ini? Ini adalah beras putih biasa yang ditambahkan, yang sudah ditambahkan zat gizi mikro Sobat Bana seperti vitamin A, B, D, E, kemudian asam folat, mineral juga gitu ya, untuk membantu mencegah stunting dan juga anemia gitu. Ini beras sosoh, jadi beras sosoh yang dicampur dengan butiran khusus kaya nutrisi tanpa mengubah rasa, aroma, warna nasi juga saat dimasak ya. Dan tujuannya memang untuk memenuhi gizi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ataupun juga ibu menyusui gitu. Nah, pemerintah Sobat Bana ternyata sudah menarik puluhan merek beras fortifikasi dari peredaran lantaran terbukti melanggar standar kualitas informasi label ya, sampai bulan September 2026 ini. Nah, ini dilakukan memang untuk mencegah timbulnya kerugian konsumen yang lebih besar gitu loh Sobat Bana. 25 merek beras fortifikasi ini terbukti melakukan pelanggaran ya, dan pelaku ini merupakan produsen dan pelaku usaha beras swasta. Kerugian konsumen ditaksir sampai mencapai 89 triliun rupiah loh Sobat Bana. Ini estimasi dari ketidaksesuaian harga dengan kualitas beras gitu ya. Dan pelanggarannya itu biasanya dilakukan kandungan produknya tuh tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada labelnya. Kemudian produknya tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Juga harga ya yang seharusnya berkisar antara Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, tetapi dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Bayangin berapa kali lipat nih Sobat Bana. Ya, jadi langkah pemerintah ini untuk menarik produk yang tidak sesuai standar dari peredaran, juga mencabut izin pada produk yang ditemukan bermasalah, kemudian juga memproses hukum para pelaku gitu ya yang terbukti melakukan pelanggaran itu. Nah, Sobat Bana, hati-hati makanya buat para pelaku juga, karena ancaman hukumannya ini bisa pidana 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen gitu. Oke, ini sekedar kita tahu aja gitu ya Sobat Bana. Jadi tapi yang pasti ini dipastikan ketersediaan beras di retail-retail ini juga aman ya, gak usah panik gitu. Baik Sobat Bana, untuk informasi waktu dulu nih, sudah 16 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang sudah sibuk dengan segala pening aktivitasnya, tapi bisa banget juga loh sambil menikmati ngopi spesial ya, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu nih Sobat Bana. Mungkin mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi ini. Tadi malam alhamdulillah sempat hujan ya, meskipun gak lama, tapi gak apa-apa sih. Udah sempat merasakan air hujan yang udah berbulan-bulan pasti kita tunggu gitu. Oke, Oke, kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa? Boleh kasih informasinya ke kita juga di pagi ini. Terus mungkin juga ada kejadian-kejadian di sekitar kamu, bisa juga nih kasih infonya, bisa lewat pesan teks, voice note. Kalau punya videonya lebih afdol ya, kirim aja ke 085634545445. Nah, jangan lupa juga untuk berbagi komentarnya dong, tanggapannya atau pendapatnya gitu. Menurut kamu nih Sobat Bana, kira-kira lebih sulit yang mana nih Sobat Bana? Apa namanya, menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran? Dua pilihan yang mungkin kadang-kadang terasa sulit ya dua-duanya. Kalau kamu tuh lebih mana yang sulit nih Sobat Bana, kita tunggu di sini. Bisa di-share ya tanggapannya di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, ini di aplikasi Express Radio juga bisa banget. Nanti kita berbagi pendapatnya udah bisa dari sekarang. Tapi kalau kita khusus ngobrolinnya nanti di sesi yang kedua, di ngopi spesial ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi gitu. Baik Sobat Bana, kita juga udah siapin beberapa catatan momen bersejarah atau momen penting yang terjadi di hari ini ya, di tanggal 18 September, yang pasti ini sejarah, peristiwa-peristiwa penting ini banyak juga yang terjadi di tanah air, di beberapa negara lain juga. Nanti kita bakal hadirkan juga gitu. Nah Sobat Bana, 18 September 1948, satu catatan, boleh dibilang ini catatan gelap gitu ya, yang terjadi di tanah air karena ada peristiwa pemberontakan atau peristiwa Madiun gitu. Sobat Bana, pemberontakan PKI di tahun 1948 atau yang lebih dikenal ya dengan nama peristiwa Madiun, ini adalah pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR ini Sobat Bana. Ada PKI, Partai Komunis Indonesia ya, kemudian Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Pemuda Rakyat, juga Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Nah, Sobat Bana, pemberontakan itu diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sarifuddin ya, setelah perjanjian Renville gitu. Kemudian lahirlah kabinet baru dan dikomandui oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui oleh Amir Sarifuddin. Kemudian seorang tokoh komunis, Musso, ini menawarkan gagasan yang disebutnya jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso ini kemudian menggelar rapat raksasa di Jogja, dan disinilah Sobat Bana dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial ini diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Nah, untuk menyebarkan gagasannya itu, Musso berserta Amir dan juga kelompok-kelompok kiri lainnya ini berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni Solo, Madiun, kemudian Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan juga Wonosobo. Nah, penguasaan ini Sobat Bana dilakukan dengan agitasi, kemudian juga aksi demonstrasi dan aksi-aksi pengacauan lain gitu ya. Nah, mengetahui peristiwa ini Sobat Bana, mengetahui hal ini, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba ini untuk segera memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya, termasuk juga di wilayah Madiun gitu. Dan operasi itu sendiri dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto.

0: Iki lagu nggak awakmu lo ya. Sumpah gue lo. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu enggak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek
0: terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: Sobat Buana, kapal induk Garibaldi ini segera sandar di Jakarta hari ini. Sobat Buana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadispena Laksamana Pertama Tunggul mengatakan kapal induk ITS Garibaldi sudah memasuki wilayah perairan Indonesia pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Dan Sobat Buana, kapal ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini Jumat 18 September. Sobat Buana, Tunggul mengatakan kapal induk ini sebelumnya bersandar di Sri Lanka sebelum melanjutkan kembali perjalanannya menuju Indonesia. Selama perjalanan dari Italia, kapal ini dikawal oleh kapal perang Angkatan Laut Italia. Setelah memasuki perairan Indonesia, kapal ini disambut sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut untuk dikawal menuju dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Sobat Buana, dua kapal Freja TNI Angkatan Laut, yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 yang dikerahkan untuk mengawal kedatangan kapal induk ini. TNI Angkatan Laut juga mengonfirmasi kapal induk pertama dalam armadanya ini sudah diberi nama KRI Sriwijaya. Sebelumnya kapal ini bernama ITS Garibaldi. Sobat Buana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, nama kapal ini sebelumnya diambil dari Jenderal Italia pada abad ke-19 Garibaldi dan nantinya akan menjadi kapal induk pertama yang dimiliki Indonesia melalui skema hibah pertahanan. Sobat Buana, kapal ini ditenagai dengan 4 turbin gas Kodak Fiat yang dibangun di bawah lisensi dari GE yang menghasilkan daya berkelanjutan sebesar 81.000 horsepower atau 60 MW. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Lu usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, buat kamu tuh lebih sulit mana nih kira-kira? Menambah pemasukan atau justru menekan atau mengurangi pengeluaran nih Sobat Bahana? Oke, kita tunggu ceritanya di sini ya. Silakan deh, bisa di-share di 0856345454545. boleh juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana ya, di aplikasi Express Radio. Nanti kita bakal ngomonginnya bareng-bareng di sesi yang kedua. Sementara yang mau kasih tanggapan atau komennya dulu aja, udah dibuka kesempatannya ya. Baik Sobat Bana, sebelum lanjut lagi untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini di tanggal 18 September, kita ini dulu aja keberadaan koperasi Desa Merah Putih yang sampai saat ini sebenarnya memang masih menjadi sorotan publik gitu ya. Tapi yang pasti pemerintah sendiri ini mempercepat operasional koperasi Desa Merah Putih Sobat Bana. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ya, yang beroperasi di tahun 2026 ini melalui berbagai langkah, termasuk juga verifikasi fasilitas usaha dan penempatan manajernya gitu. Sobat Bana, dari data Setpres per 16 September 2026, ini jumlah KDKMP yang beroperasi ini ada 30 hingga 40 ribu KDKMP. Kurang lebih ini untuk realisasinya gitu ya. Ini targetnya gitu ya, ada 30 ribu sampai 40 ribu KDKMP, tapi realisasinya ini kurang lebih 6 ribu KDKMP hingga September 2026 ini Sobat Bana. Nah, untuk manfaat keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sendiri masih diperkirakan baru terasa gitu mulai tahun 2027 nanti gitu. Nah, Sobat Bana, langkah pemerintah untuk mempercepat operasional KDKMP ini diantaranya dengan memberikan sosialisasi mengenai mekanisme operasionalisasi unit usaha KDKMP kepada pengurus koperasi, kemudian juga mempercepat verifikasi fisik bangunan gudang dan gerai KDKMP, melakukan seleksi pelatihan dan sertifikasi untuk manajer KDKMP ya. Ini ada 29.830 calon manajernya. Nah, kemudian juga menempatkan manajer profesional ini untuk mengawal kegiatan operasional harian koperasi di setiap wilayah. Oke, Sobat Bana, untuk dampak ekonomi keberadaan KDKMP sendiri dari data Sistem Informasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Simkopdes per 17 September, volume transaksinya ini ada 80.156 dengan nilai transaksi sudah mencapai 206,77 miliar rupiah ya. Ini klaim dari pemerintah gitu. Dan tujuan didirikan KDKMP ini selain untuk menggerakkan ekonomi desa dengan fasilitas simpan pinjam dan pembiayaan usaha, juga bisa membantu masyarakat untuk mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, kemudian juga mempercepat tercapainya swasembada pangan ya dengan menampung hasil bumi dari para petani. Itu sebenarnya tujuannya. Bagaimana realisasinya? Kita tunggu saja seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti jangan pesimis gitu, tetap dong optimis ya. Baik Sobat Bana, kita ini Lila bakal ajakin lagi untuk menelusuri jejak sejarah di tanggal 18 September ya. Selain tadi di tanah air ada peristiwa Madiun atau pemberontakan Madiun di tahun 1948. Nah, ini juga ada penemuan galaksi NGC 14 nih Sobat Bana di tahun 1786. Sir Frederick William Herschel ya, inilah seorang astronom dan komponis asal Jerman Inggris yang terkenal menemukan planet Uranus. Sobat Bana, dia juga menemukan radiasi inframerah dan juga melakukan penemuan lainnya di bidang ekonomi. Nah, selain menemukan itu, William ini juga dikenal sebagai penemu galaksi NGC 14 yang merupakan galaksi tidak beraturan di rasi bintang Pegasus ya, di 18 September 1786 Sobat Bana. Penemuan-penemuannya juga ini membawa banyak manfaat ya untuk kehidupan modern sampai saat ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.

0: ngopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin Tea Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tea Jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tea Jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bayana, tanggal 18 September ternyata ada beberapa momen penting yang diperingati secara global loh Sobat Bayana. Di antaranya ada hari ini diperingati sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia ya. Nah, peringatan global ini mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk memantau juga menjaga kondisi sumber air di lingkungan sekitar, karena air merupakan sumber kehidupan gitu kan. Peringatan ini Sobat Bayana menyoroti juga pentingnya ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup, sekaligus juga mendorong masyarakat ya untuk berpartisipasi secara langsung menjaga kelestarian lingkungan gitu. Hari Pemantauan Air Sedunia sendiri mulai diperkenalkan pertama kali di tahun 2003 oleh America's Clean Water Foundation, yang organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih mengenai betapa pentingnya memantau sumber air secara rutin. Awalnya Sobat Bayana, program ini diperingati setiap tanggal 18 Oktober sebagai bentuk penghormatan terhadap pengesahan US Clean Water Act ya oleh Kongres Amerika Serikat di tahun 1972. Tapi SUEF atau America's Clean Water Foundation ini akhirnya menyadari sejumlah negara tidak bisa berpartisipasi karena sumber air di wilayah itu berpotensi membeku. Kalau di bulan Oktober itu berpotensi membeku gitu loh. Jadi nggak bisa berpartisipasi ya untuk memperingati kalau di tanggal 18 Oktober. Nah, makanya untuk meningkatkan jumlah peserta dan juga negara-negara yang terlibat Sobat Bayana, tanggal peringatan ini kemudian dimajukan 1 bulan, yakni di tanggal 18 September. Dan setiap tahunnya sekitar 1 juta atau lebih berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menggunakan alat penguji kualitas air. Mereka ini memeriksa kadar oksigen terlarut, kemudian tingkat keasaman, suhu, dan juga kejernihan air gitu loh ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu Sobat Bayana, pihak yang menjadi sponsor Hari Pemantauan Air Sedunia ini beberapa kali mengalami perubahan. Dan saat ini kegiatan ini digelar oleh Earth Eco International. Ini organisasi nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan dan didirikan untuk menghormati Philip ya, seorang ahli kelautan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Banas, tahun 2026 sudah ada 1.730 bencana yang terjadi dan didominasi bencana hidrometeorologi. Sobat Banas, Indonesia menghadapi 1.730 kejadian bencana sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menunjukkan mayoritas bencana yang terjadi ini adalah bencana hidrometeorologi. Sobat Banas, dari total itu sebanyak 627 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, 543 banjir, 324 cuaca ekstrim, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, dan 14 gelombang pasang dan abrasi. Sobat Banas, bencana geologi yang tercatat ini meliputi 13 gempa bumi dan 3 erupsi gunung api. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ihsan, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, mengatakan rangkaian bencana ini perlu untuk dijadikan momentum memperkuat mitigasi serta mengevaluasi cara manusia memperlakukan lingkungan. Sobat Banas, Indonesia merupakan negara yang subur dan juga kaya. Kondisi geografis dan geologis Indonesia ini membuat sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana dari sedang hingga tinggi. Sobat Banas, Ihsan menegaskan sikap sabar ini tidak boleh dipahami sebagai kepasrahan tanpa tindakan. Masyarakat tetap harus memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, membantu para korban, juga memperbaiki kondisi yang bisa memperbesar resiko bencana. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Lila masih di sini nih buat terus mengawal kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini di edisi Jumat 18 September. Yang barusan gabung, welcome ya. Kalau gabungnya udah dari tadi, aduh makasih banget. Nah, kita pagi hari ini ngomongin lagi soal keuangan nih Sobat Bana ya. Kadang-kadang yang susah ngatur keuangan itu ibu-ibu nih, ibu-ibu rumah tangga. Jatahnya segini, pengeluarannya harus segini, jadi pusing ya. Ya Sobat Bana, ngobrol santai soal keuangan ini bikin pusing, tapi memang harus dihadapin ya. Ini keadaan atau kondisi yang kita hadapi sehari-hari gitu loh. Nah, menurut kamu nih Sobat Bana, kira-kira lebih sulit yang mana ya? Menambah pemasukan atau justru mengurangi pengeluaran? Kira-kira buat kamu lebih sulit yang mana sih Sobat Bana? Boleh nih kirim pendapatnya ke 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bana di chatroom ya. Di Radio Visual di situ ada chat roomnya, bisa tulis di situ, nanti kita bakal obrolin bareng-bareng juga di sini. Yang mau online juga silakan loh. Ya Sobat Bana, banyak nih ya survei literasi keuangan di Indonesia yang menunjukkan kalau mayoritas masyarakat ini masih lebih mudah fokus berhemat ya dibandingkan mencari sumber penghasilan baru gitu loh. Di sisi lain, kenaikan biaya kebutuhan pokok ini tentu saja membuat ruang untuk mengurangi pengeluaran juga semakin sempit nih. Artinya dua-duanya itu sebenarnya punya tantangan masing-masing sih. Menambah pemasukan itu udah pasti punya tantangan, mengurangi pengeluaran juga udah pasti itu punya tantangan tersendiri juga. Jadi sama-sama sih, dua-duanya tuh punya tantangan. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kira-kira lebih sulit yang mana nih Sobat Bana? Menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Koma 5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kapal induk pertama yang bakal dipunyai Indonesia memang dijadwalkan bersandar di Jakarta hari ini ya. Sekarang kan sudah masuki wilayah perairan Indonesia dan dijadwalkan tiba hari ini di Jakarta gitu. Di Tanjung Priok Jakarta bakal bersandar di situ gitu. Nah, Sobat Bahana, kalau ngomongin soal kapal induk ini memang kan yang pertama yang dimiliki Indonesia. Jadi ini menjadi bagian sejarah bagi TNI Angkatan Laut karena untuk pertama kalinya gitu ya memiliki kapal induk dan nanti bakal diberi nama KRI Sriwijaya. Sobat Bahana, apa aja sih keistimewaan, apa spesifikasi dan kecanggihan dari kapal induk Garibaldi yang nantinya akan diganti nama menjadi KRI Sriwijaya ini? Untuk spesifikasi kapal yang merupakan kapal utama, kapal dari buatan Italia ini Sobat Bahana ya. Ini pernah nih menjalankan berbagai misi gitu seperti peperangan anti kapal selam, komando dan juga pengendalian pasukan angkatan laut serta udara laut, pengawasan wilayah, pengawalan konvoy, pengangkutan pasukan komando hingga dukungan logistik armada Sobat Bahana. Jadi ini kapal ini mampu membawa 18 helikopter juga 1 skuadron pesawat yang bisa lepas landas dan juga mendarat secara vertikal ataupun juga pendek gitu ya. Nah, Sobat Bahana, untuk sistem tempur kapal induk Garibaldi ini, sistem komando dan pengendalian kapal ini menggunakan IPN 20 yang dipasok Select Systemi Integrati. Sebelumnya diberi nama Alenia Marconi System ya. Ini mengumpulkan informasi dari berbagai sensor kapal, juga jaringan komunikasi dan data untuk menyusun dan menampilkan situasi taktis gitu loh. Sistem koordinasi kapalnya mencakup komunikasi satelit, kemudian link 11, link 14 ya, dan juga sudah dilengkapi dengan link 16, kemudian juga jaringan luas area jaringan area luas atau wide area network gitu. Nah, Sobat Bahana, kemudian juga ini dilengkapi dengan rudal ya, sistem rudal antar kapal jarak jauh MBDA Automate Sobat Bahana. Ini juga menjadi salah satu keistimewaan dari kapal induk Garibaldi ini yang dipasang di geladak meriam bagian belakang kapal. Ada 2 peluncur di sisi kiri dan 2 peluncur di sisi kanan. Kemudian untuk rudal ini menggunakan sistem pemandu radar aktif ya, bisa membawa hulu ledak sampai 210 kg dan juga memiliki jangkauan sampai 120 km. Itu beberapa ini keistimewaan atau spesifikasinya. Nah, juga dipersenjatai dengan meriam, torpedo, ada geladak penerbangan kapal induk Garibaldi. Terus sistem pertahanannya sobat Bana ini juga apa namanya, canggih banget gitu ya. Terus dilengkapi juga dengan sensor, kemudian sistem propulsi, dan ini semua sobat Bana menjadi sejarah gitu loh ya, bagi terutama bagi TNI Angkatan Laut ya. Ini menjadi yang pertama kali, kapal induk pertama kali yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia gitu. Selamat datang ya. Hari ini bakal tiba di Jakarta sobat Bana, di hari Jumat ya, hari ini ya, betul, 18 September gitu. Oke. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Kita ini apa namanya, masih nungguin juga pagi, Lila masih nungguin nih tanggapan atau komen kamu. Kira-kira buat kamu tuh lebih sulit yang mana sih sobat Bana, mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan? Ya mungkin beberapa fakta yang perlu kita ingat juga ya, pengeluaran terbesar rumah tangga itu kan umumnya untuk makanan, transportasi, dan tempat tinggal. Terus banyak pekerja kini yang sudah mulai mencari pemasukan tambahan ya, melalui usaha rumahan ataupun juga jual online sampai pekerjaan freelance gitu. Dan ahli keuangan nih sobat Bana menyarankan keseimbangan ini, kendalikan pengeluaran sambil terus meningkatkan kemampuan agar peluang pemasukan itu juga bisa bertambah gitu loh. Oke. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kira-kira lebih sulit yang mana sih, menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran? Selamat pagi dulu yang sudah masuk di sini ya. Halo, selamat pagi. Pagi dari Era. Era, terima kasih. Era di mana nih, Era? Kalau aku lebih sulit menambah pemasukan nih, Mbak. Gaji tetap, cari kerja sampingan juga tidak mudah. Udah gitu harus tetap fokus juga pada ini, tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau pengen nambah pemasukan kayaknya masih susah gitu. Oh, lebih sulit menambah pemasukan ya. Karena menekan pengeluaran berhemat mungkin lebih mudah ya, Mbak Era ya. Ya deh, terima kasih nih Mbak Era. Pagi juga, selamat pagi Ibu. Oh, kok Ibu sih? Marah deh, Mbak Lutfi. Mbak Lutfi gitu aja ya. Nanti kalau belum Ibu-Ibu, Lila dimarahin. Kalau aku menambah pemasukan juga gitu, yang lebih susah karena jualan kue, karena usaha jualan kue juga sudah gak seramai dulu sih. Sekarang tuh banyak pesaingnya gitu loh Mbak. Oke, okay. Nah gimana caranya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, kuenya bisa tetap laku? Mungkin ada inovasi-inovasi baru yang perlu dilakukan ya. Sistem brandingnya juga, sistem pemasaran juga mungkin perlu diperhatikan lebih detail lagi gitu Mbak ya. Terima kasih deh sudah gabung di sini. Yang lain nih sobat Bana, kita masih tungguin, silahkan bisa di-share lagi di 0856345445, bisa di medsosnya Bana, di chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial, mumpung waktunya masih banyak banget sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, mungkin HP-nya lagi rusak, pengen nyervis HP-nya, atau mungkin pengen cari aksesoris ataupun juga spare part HP. Nah, gak usah bingung-bingung nih, karena di Ngawi nih sudah hadir Pad Distro by Timur Retail di Kota Ngawi ya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi atau 100 meter dari Tugu Kartonyono. Sobat Bahana, kenapa harus pilih Pad Distro by Timur Retail? Karena di sini tuh teknisinya profesional dengan alat yang lengkap dan juga canggih ya. Kemudian ruang tunggunya ber-AC, gratis wifi, gratis kopi dan teh sepuasnya. Tuh kan asik banget. Juga tersedia aksesoris, spare part, alat-alat servis yang lengkap dan tentu saja juga terbaru nih Sobat Bahana. Nah, makanya tunggu apa lagi Sobat Bahana? Segera kunjungi cabang terbaru Pad Distro nih yang sudah hadir di Kota Ngawi ya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi. Ini bakal grand opening tuh besok Sobat Bahana, di tanggal 19 September ya, hari Sabtu tanggal 19 September gitu. Ini ada yang spesial juga loh Sobat Bahana, spesial untuk kamu. Ini hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM, ini bisa dapat potongan biaya servis Rp25.000 ya untuk semua jenis kerusakan, dan juga potongan 25% ini untuk semua aksesoris HP. Dan yang paling spesial juga, ketika grand opening besok di tanggal 19 September, ada pasang baterai gratis nih Sobat Bahana untuk 30 orang pertama ya di hari pembukaan 19 September. Ini satu orang hanya satu HP. Makanya jangan sampai ketinggalan. Pagi-pagi banget mesti harus sudah siap ya di sana di Pad Distro Ngawi, Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi atau 100 meter dari Tugu Kartonyono. Ingat ya, grand openingnya besok di tanggal 19 September. Dan spesialnya untuk grand opening besok, ada pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama. Sobat Bahana, Pad Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Press News.
1: Sobat Bahana, Partai Buruh menolak ambang batas 5%. Sobat Bahana, Presiden Partai Buruh Said Iqbal ini menolak ambang batas parlemen 5% yang sempat disepakati saat pertemuan para ketua umum partai politik beberapa waktu lalu. Said Iqbal meminta agar ambang batas parlemen ini menjadi 1% saja. Sobat Bahana, Said Iqbal awalnya menyampaikan partainya bersama partai-partai non-parlemen lainnya menolak usulan ambang batas parlemen 5%. Menurutnya, angka itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bahana, Said Iqbal mengatakan usulan ambang batas parlemen 1%, dan ia juga menggarisbawahi putusan MK yang menolak angka 4%. Sobat Bahana.

0: Nah, demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, kira-kira buat kamu tuh lebih sulit yang mana sih? Menekan pengeluaran, mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan? Kita mau tahu nih ceritanya, silakan ya. Mumpung waktunya masih banyak, bisa di 085634545 lewat medsosnya Bahana juga bisa banget, di chatroom, di radio visualnya Bahana, di X-Space Radio. Ini juga kita tungguin ya. Yang sudah WA dulu aja, terima kasih. Halo Pak Yanto. Kayaknya sih lebih sulit kalau kalau lebih sulit untuk menambah pemasukan ya, karena tahu sendiri lah Mbak, zaman sekarang mau kerja juga susah, semuanya pada butuh kerja. Iyalah, untuk hidup semuanya butuh kerja ya. Kalau mungkin bisa, oh gini, kalau yang dilakukan ya menghemat pengeluaran saja gitu. Menghemat pengeluaran, jadi mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda dulu kebutuhannya gitu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya. Pagi juga dari Mbak Lisa nih, katanya dua-duanya sulit, tapi yang penting tuh disiplin aja sih mencatat uang masuk dan keluar. Dua-duanya sulit dilakukan ya, menambah pemasukan juga sulit, mengurangi pemasukan juga sulit, uang itu juga menjadi kebutuhan, kalau dihemat-hemat juga malah susah. Gitu ya Mbak ya, terima kasih deh. Oh ya, satu lagi nih, ada Mbak Nina, selamat pagi. Kayaknya lebih susah mengurangi pengeluaran deh Mbak kalau buat saya, karena saya tuh sering banget tergoda belanja online. Apalagi kalau udah scroll TikTok gitu, tiba-tiba aja udah check out gitu. Itu susah, yang susah dikontrol seperti itu sih. Jadi buat aku lebih sulit untuk mengurangi pengeluaran. Oke, kalau menambah pemasukan mungkin bisa dari banyak usaha sampingan yang dilakukan gitu ya Mbak Nina ya. Oke deh, terima kasih Mbak Nina udah kasih ceritanya juga di sini. Yang lain nih sobat Bana, boleh dong kasih komennya lagi, kasih pilihannya lagi gitu. Buat kamu kira-kira di mana nih ya, menambah pemasukan itu lebih sulit atau mengurangi pengeluaran yang lebih sulit? Bisa cerita-cerita di sini deh, pokoknya kita tungguin di Ngopi Spesial, masih ada sisa waktu 20 menit lagi sampai jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan

0: sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Din, jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi dulu nih. Sobat Bana yang sudah gabung di sini lagi. Halo, selamat pagi. Dari siapa tadi? Oh, Pak Deddy ya. Pak Deddy, makasih banget nih. Kira-kira lebih susah untuk nambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran? Buat Pak Deddy katanya lebih sulit untuk mengurangi pengeluaran gitu, karena itu pun udah diirit-irit banget loh Mbak, gak bisa lagi dikurangin gitu. Kalau nambah penghasilan sih masih bisa, ojek pangkalan gitu maksudnya ya, ikut ojek pangkalan gitu maksudnya. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Deddy yang sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Ya Sobat Bana, ini apa namanya, banyak survei literasi keuangan di Indonesia yang menunjukkan kalau mayoritas masyarakat tuh masih lebih mudah fokus berhemat dibandingkan mencari sumber penghasilan terbaru gitu. Di sisi lain, kenaikan biaya kebutuhan pokok ini bisa membuat ruang untuk mengurangi pengeluaran itu juga semakin sulit. Ya sebenarnya sih dua-duanya sama-sama sulit gitu loh, punya tantangannya masing-masing gitu. Nah Sobat Bana, kita kayaknya juga harus segera menuntaskan ngopi spesial pagi hari ini. Mungkin kita bisa belajar mana dari pilihan tadi, gak ada yang mutlak sih, lebih sulit yang mana, gak ada jawaban yang pasti ya. Ada yang merasa mencari tambahan penghasilan itu lebih susah, ada juga yang merasa pengeluarannya tuh udah mentok, gak bisa digerit-gerit lagi, jadi lebih susah untuk mengurangi pengeluaran gitu. Yang terpenting sih bukan memilih salah satunya, melainkan membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak gitu Sobat Bana ya. Mengelola keuangan dengan bijak, hemat saat perlu, dan terus membuka peluang untuk menambah penghasilan. Baik, Lira Mami dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 18 September, terima kasih banget untuk kebersamaannya. Selamat pagi, kita bisa ketemu lagi besok ya. Di sini doang tentu saja di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Bongo Hati Lamongan, 103,8 FM Ramek Selatan Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kebakaran hutan di Ponorogo sulit dijangkau. Petugas pantau pergerakan api. Dekatnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Ponorogo masih dipantau petugas karena lokasi titik api berada

0: tidak akan memaksakan diri mendekati api atau kilang api dan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Dermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman, bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
1: Jadi di sana itu kalau terjadi kebakaran biasanya pemutusnya itu jurang-jurang yang langsung ada sungai di atas. Pengamannya itu ilaran-ilaran alam. Jadi kita mengamati tidak merepet. Jadi kalau merepet sampai nanti ada tadi seberapa
0: kawasan yang terbakar, KPLAU DS masih menunggu hasil pemantauan menggunakan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
1: Ketinggian di atas 1.800-2.000 itu tegaannya ya apa rerumputan gitu, mas kan pohon ada bisa hidup di ketinggian seperti cemara.
0: Sementara itu, Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Dia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasyafe melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Di Sniper Lamongan, kawal hak pekerja korban ledakan pabrik Flexcord. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan. Iya.
3: Baik sobat, Dinas Tenaga Kerja atau di Snaker, Kabupaten Lamongan turun tangan memastikan pengawalan ketat terhadap penanganan dan pemenuhan hak para pekerja yang menjadi korban insiden ledakan di pabrik pembuatan bata ringan PT Superior Prima Sukses atau Blaskon yang berlokasi di Desa Waru Kulon, Kecamatan Pucuk. Kepala Disnaker Lamongan, M. Zamroni, menegaskan bahwa pihak instansi akan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain fokus pada perlindungan hak pekerja dan kondisi korban, Disnaker juga langsung bergerak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan, meliputi kelayakan peralatan, prosedur operasional, hingga penggunaan.

0: studio silakan. Lia, reporter radio kami para Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Lamu belum padam. Ngawi upayakan satu helikopter water booming. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan. Wakil Bupati Ngawi, Wirianto Jatmiko, mengatakan sulitnya medan dan keterbatasan akses kendaraan menjadi kendala pemadaman.

0: untuk efektivitasnya adalah informasi di sini, lalu yang kedua logistik, karena masyarakat juga antusias. Ada kelompok yang berjumlah 75-60 membuat sekitar barang tersebut, jadi logistik konsumsinya ini dari posko. Lalu selama sampai kapan ya, sampai nanti, nanti ketika kebakaran itu sudah betul-betul dinyatakan padam dan situasi sudah terkendali, ya baru
1: mencegah api meluas, petugas bersama masyarakat membuat sekat bakar atau ilaran. Selain penanganan darat, BPBD Ngawi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan bantuan helikopter waterbombing. Pemerintah berharap kebakaran tidak merenggut kehutan produksi maupun lahan pertanian warga. Dukungan operasional juga dilakukan melalui dua posko pemantauan dan logistik di Merayu dan Dandirimulyo, Kecamatan Jogorogo, yang melayani kebutuhan relawan selama bertugas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Percikanlah sentuh spon. Pabrik sepatu PT Esa Kalen, Jaya Mojokerto terbakar hebat. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pabrik sepatu PT Esa Kalen Jaya yang terlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 10 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal serta penuturan karyawan menyebutkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh percikan api pengerjaan les renovasi di lantai 2 yang mengenai tumpukan bahan baku spons. Api dengan cepat membesar dan merambat ke material alas kaki mudah terbakar lainnya di area gudang sehingga mengejutkan ratusan buruh yang sedang bekerja di lantai 1.
4: Info awal yang kami terima, api itu berasal dari gudang belakang ya, kemungkinan besar ada aktivitas las-las, kemudian percikan api itu kena ke bahan baku seperti ada karton dan segala macam yang mudah terbakar. Ini masih dugaan awal saja. Pabrik ini sedang berproduksi ya, sedang melaksanakan kegiatannya seperti biasa, kemudian begitu ada kebakaran, alhamdulillah semua pekerjanya bisa dievakuasi ke tempat yang aman.
3: Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon dikerahkan ke lokasi untuk mengisolasi kobaran api serta melakukan pembasahan intensif agar tidak merembet ke area lain. Beruntung, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi keluar gedung dengan selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga Kamis siang, petugas masih berjibaku menuntaskan pembasahan di lokasi kejadian. Sementara jumlah total kerugian material yang dialami perusahaan masih dalam tahap penafsiran. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Dan ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa, bersama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abitani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsworth.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

domba. Diadu domba kayak lagunya Bang Haji dong. Iya. Oleh siapa? Ya oleh pikirannya sendirilah. Yang pasti ada yang mengadu. Sudah barang tentu manusia. Manusia bang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Are you gonna fall? Is someone supposed to catch you?
2: Yes.
1: Or do you catch yourself? There will be something worth falling for.

0: dia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya hadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau mengisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau

0: kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
2: Toko

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
0: Oh,
1: so,
0: iya?
1: Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, Bar. Yuk.
4: Aduh, maaf ya aku telat. Kamu gak lama kan nunggunya?
5: Ngapain dulu kamu?
4: Aku tadi lagi sibuk banget di kantor. Oke, aku minta maaf ya.
5: Minta maaf? Minta maaf yang keberapa kali?
4: Bar, please dong, aku tuh lagi capek. Aku lagi capek banget. Boleh gak usah diperbesar masalahnya?
5: Oh gitu, ya udah.
4: Kamu kenapa sih? Kok jawabnya kayak gitu?
5: Terus? Terus jawab gimana?
4: Bar, aku harus gimana sih, Bar? Aku harus ngapain? Bar, kamu mau sampai kapan sih ngedimin aku kayak gini? Oh, masih gak mau jawab?

0: Oke, turunin aku sekarang.
1: Enggak, aku harus ngantar kamu sampai rumah.
0: Enggak mau, aku enggak mau pulang sampai masalah ini selesai. Ber, turunin aku sekarang atau enggak aku loncat dari mobil. Kamu yakin gak mau selesai ini sekarang, Ber? Ber, aku lagi ngomong. Bara, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bisa jawab gak sih? Terus sekarang kamu nungguin aku di sini?
1: Kamu yang mau.
0: Langsung, gak ada otak.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri

sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: serta berkomitmen untuk memberikan pendampingan penuh dan memenuhi hak-hak keluarga korban. Manajemen juga menyatakan menyerahkan seluruhnya proses investigasi penyebab insiden terhadap pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio kami Sarah Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Lawu belum padam. Ngawi upayakan satu helikopter waterbombing. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan sulitnya medan dan keterbatasan akses kendaraan menjadi kendala pemadaman.

0: tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.
0: Angkat buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Fira.
1: Iya, Kak.
0: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
1: Kenapa, Kak?
0: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank

0: UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya. Nah ini bisa untuk membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Untuk kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kajogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, telepon 745-03.

0: 104,5 FM Bana Radio Sebat Bana. Karhutla Laut belum padam, Ngawi upayakan bantuan helikopter water bombing. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17

0: Pito dan Petak 412, Campur Rejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan.
1: Pengkok Padangan Bojonegoro, Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba dengan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, saat tinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk melon, gratisnya milk mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Buksong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Nggak ngomong apa, aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter basa Inggris.
2: Wah, kita putus.
3: Teteh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: kesulitan move on itu bukan pada orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Cahaya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Remember me, mommy? If you don't remember me, I know you remember my mom.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sobat Bana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang,

0: pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Buana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu

Sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen. Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet, edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Setelah pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan, anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan, korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto.

0: atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
1: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos, jadi dia punya pacar yang mengeluhkan dia gitu. Dia itu kita bahasannya di grooming lah. Si anaknya di grooming, dia itu menurut dan patuh sama seorang ibu yang sekarang mengerti anak ketemu macam mana gitu.
0: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
1: Rumah dia itu ada yang konsultasi ke kita, kalau ada kecemasan, kayak mas malam nanti gak bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, ya, kita kan gak kadang bisa ketemu langsung, apalagi anak sekolah ya, kadang WA-nya anak sekolah, dia konsultasi, saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, gak tapi kan, tetap bilang cerita kepikiran saya, mbak sampai kalau gak ada tidur, masalah sampai itu sebenarnya di HP, dan sampai kalau gak tidur terus sampai setel di HP, ya semakin parah, sibukan dengan kegiatan yang lain, itu juga media. Jadi sekarang kalau mengasamkan gak sama Mas Hapi, udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Jangan scroll di media sosial yang di sini kok yang belum mau.
0: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas Reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan.
3: Sarana produksi, benih bersertifikat, mesin perajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama pelangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi Agus Sutopo menjelaskan kerjasama yang
5: mendapatkan ditandatangani BKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
4: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Plescon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Sherly.
6: Baik sobat, jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blescon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Syahril Abongan.

0: dikabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: web siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Banara Radio, sebetulnya Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faisal Asegab, melontarkan protes saat persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Kamis. Berita yang dilansir Kompas.com. Untuk saudari ini, Faisal mempersoalkan status sejumlah barang bukti, yakni perangkat elektronik yang disita KPK. Menurut Faisal, itu merupakan pemberian pribadi, bukan hasil korupsi. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsford.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bahana ya, tetap kompak selalu. Dan 40 menit lepas dari pukul 6 sore ya. Sekali lagi sobat Bahana, kebiasaan finansial sehat bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mencatat pengeluaran setiap hari. Nggak perlu ribet, bisa lewat catatan di HP. Dari situ kita bisa melihat ternyata pengeluaran kecil seperti jajan, pesan, makanan, ongkos tambahan atau belanja impulsif, kalau dikumpulkan selama sebulan jumlahnya lumayan juga ya. Kemudian, biasakan membuat prioritas begitu menerima penghasilan. Jangan langsung berpikir, hari ini mau beli apa. Tapi coba ubah menjadi uang ini harus digunakan untuk apa saja. Ada kebutuhan pokok, tagihan, tabungan, dana darurat, baru kemudian kebutuhan lain yang sifatnya hiburan atau keinginan. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hasil kerja, tentu boleh. Jalan-jalan, nongkrong, beli makanan favorit, atau membeli barang yang kita suka juga bagian dari menikmati hidup. Tapi jangan sampai kesenangan hari ini membuat kita kesulitan menjalani hari berikutnya. Selamat sore, tetap kompak selalu, kita tunggu opini sobat Bahana dengan mengambil tema dompet aman, hidup nyaman. Yuk bangun kebiasaan finansial sehat. Tetap kompak selalu.

just got here and I think I'm losing signal already.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
7: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Ada Woro Widiwati mencintai dengan ngeyel. Itulah sebut Bana ya. Orang ngeyel dimanapun tetap ngeyel ya. Gak direstui, gak dicintai, tetap ngeyel, harus dicintai. Terima kasih. Ada Mas Arif ya. Saya sekarang mulai mencatat pengeluaran harian. Ternyata uang kecil kalau dikumpulkan lumayan besar. Ya, kadang kita merasa, cuma beli ini 5.000, beli itu 10.000. Tapi kalau dilakukan berkali-kali dalam sehari dan setiap hari, Sobat Buana, ternyata totalnya bisa cukup besar loh. Mencatat pengeluaran memang kelihatannya sederhana. Tapi dari situ kita jadi tahu kebiasaan belanja kita. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema Dompet Aman Hidup Nyaman. Yuk bangun kebiasaan finansial.

104,5 FM Buana Radio, sebut mana penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyebut dedikasi dan keberanian 5 jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakato patut dihormati. Berita yang dilansir Antara, ia mengatakan para jurnalis tersebut menjalankan tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat dan penting bagi masyarakat, termasuk di tengah situasi bencana yang memiliki risiko tinggi. Demikian

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang

0: bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutlah bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat dan masih bersama saya Obana ya di Ngopi Senja. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Doni di Ngawi ya. Buat saya dompet aman itu ketika kebutuhan terpenuhi, punya tabungan dan tidak pusing setiap akhir bulan. Nah, setuju banget ya Mas Doni, dompet aman memang bukan berarti harus punya uang berlimpah. Tapi ketika kebutuhan utama bisa terpenuhi, masih ada yang bisa disisihkan untuk tabungan. Dan yang paling penting, nggak sampai kelabakan di akhir bulan. Kita tunggu opini Anda di 085-6345-4545 dengan tema dompet aman, hidup nyaman, yuk bangun kebiasaan finansial. Sehat selalu untuk Sobat Bana.

0: Padahal judulnya suami yang kejam kok banyak yang suka ya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter.

0: dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live Visual Radio X-Space lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi X-Space. Biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh operasional layanan pertanahan dipastikan tetap berjalan normal. Berita yang dilansir liputan6.com untuk sore ini, penegasan ini disampaikan di tengah langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang mengusut dugaan kasus korupsi di lingkungan kementeriannya. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings.

0: Fresh Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berbisa dulu ya. Meja ngopi senja edisi hari Jumat tanggal 18 September. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kebakaran yang melanda pabrik speaker di Kabupaten Nganjuk Sobat Bahana pada Jumat 18 September 2026 berhasil dipadamkan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, polisi membeberkan dugaan titik api pertama oleh Kapolsek Lengkong yaitu AKP Sugiono. Sobat Bahana, beliau menyampaikan penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari tim Satreskrim Polres Nganjuk bersama dengan tim Inavis. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa gitu ya, Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sama nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Nah Sobat Bahana, edisi hari ini tema kita tentang dompet aman, hidup nyaman. Yuk bangun kebiasaan finansial sehat. Nah, siapa nih yang sensitif banget kalau ngomongin soal dompet gitu ya. Nah, Sobat Bahana pastinya di malam hari ini Cindy pengen nanya nih, yang simpel-simpel aja dulu. Menurut Sobat Bahana nih, seperti apa kebiasaan finansial yang sehat? Apakah punya tabungan? Atau mencatat segala pengeluaran? Atau bagaimana nih? Yang simpel-simpel aja dulu ya. Langsung aja share pin kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Kita masih ngobrolin soal dompet aman, hidup nyaman gitu ya. Nah, Sobat Bahana menggabungkan kebiasaan finansial yang sudah dibahas selama seminggu. Itu membutuhkan apa ya? Ya, waktu yang sangat luang gitu ya. Dan pentingnya konsisten mengatur keuangan itu juga sangat penting nih Sobat Wahana. Dan pastinya kita juga perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan, kemudian hiburan, dan masa depan. Nah, ini membagi tiga ini nih. Mana yang menjadi priority, mana yang menjadi hiburan, mana yang menjadi future ya untuk atau masa depan. Nah, membentuk kebiasaan finansial sehat sejak muda itu harus tetap kita lakukan. So, di hal pertama ini, Sobat Bahana sih dipengen menanyakan nih, menurut kamu gitu ya, seperti apa kebiasaan finansial yang sehat gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana menemani istirahat kamu, jadi tetap stay tune aja ya di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: bahana,
0: melalui
1: SPS Radio.
0: Oh, SPS Radio. SPS Radio itu apa sih Mbak?
1: Aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Makasih ya.
3: Iya.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dari malam hari ini Sobat Bahana, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung. Di sini ada Kak Nisa, terima kasih. Ada Kak Cynthia juga nih, thank you banget. Ada Kak Adip juga, terima kasih. Dan pastinya semoga sehat selalu. Besok ada yang nemenin buat malam mingguan nih. Oke, dan pastinya semuanya, nah, nanti sini bakalan sapa-sapa lagi ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, sudah hadir Part Distro by Timo Retail di Kota Ngawi, pastinya dengan pusat servis aksesoris dan spare part HP. Nah Sobat Bahana, dengan teknisi profesional, dengan alat yang lengkap dan pastinya canggih, kemudian ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi dan teh sepuasnya. Dan pastinya sebetulnya juga tersedia aksesoris, spare part dan alat-alat servis yang lengkap dan pastinya terbaru. Dan tunggu apa lagi nih Sobat Bahana, kunjungi cabang terbaru Part Distro. Spesial nih untuk Sobat Bahana, hanya menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya servis sebesar Rp25.000 aja untuk semua jenis kerusakan. Dan juga pastinya ada potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Buruan datang ke Part Distro, pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama di hari pembukaan tanggal 19 September 2020. Nah pastinya buruan ya Sobat Bahana, satu orang hanya satu HP nih. Grand opening Part Distro nih Sobat Bahana pada tanggal 19 September 2026. Kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi. Dan pastinya Sobat Bahana 100 meter dari Tugu Kartanyana. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
1: Lah piye ra peteng kok. Mbok kenalke wong wedok ra ono sing padiang. Lho delokno. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang kaya tatu. Sing kloro bocah sekolah.
2: Apa aku malah mbok dadi wali murid.
3: Iki meneh. Jeni rondo ya tak tampa.
4: Ning yo jek mbokmu to, Don, Don.
0: Cek rata lumayan iki jeni.
4: Hei sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang to, Sa. Aku iki ana si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
1: Tenan apa ora?
0: Ki tenan, jelas mantep tur yo A1.
1: Terus
0: tapi mung
1: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
1: Lho. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
0: Nah, kenah. Oke, nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
5: Lek, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki?
5: Tak kira kan.
0: Lah, nak ono kok sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Ya kan umur goda puraanmu to. Ngai katalog lur sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Masih ngobrolin soal dompet ya Sobat Buana. Kali ini kita ngobrolin soal finansial gitu ya. Nah, pastinya di malam hari ini dompet aman, hidup nyaman. Nah, ini nih dari Sobat Bahana gitu ya. Kalau ngomongin soal dompet ataupun keuangan gitu ya, apalagi nih menurut Sobat Bahana gitu ya, mana yang lebih sulit nih, menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran? Nah, ini mana yang lebih sulit? Langsung aja share pilih kamu di 0856345454545. Kalau Cindy nih ya, lebih ke mengurangi pengeluaran. Nah, ini nih kalau sini tuh yang susah tuh ini gitu ya, karena mungkin kita udah ada mungkin dari sebut mana yang ada yang pekerjaannya pasti gitu ya, terus tapi dia tidak bisa mengontrol tentang pengeluaran. Nah, itu tipe aku. Tapi kalau sebut mana nih, ada nih yang aduh susah banget cari kerja gitu ya, tapi kalau pengeluaran tuh masih bisa terkontrol gitu. Mungkin ada nih kasih opini di sini ya Sobat Buana pastinya, melalui sosial media juga bisa ya, di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Buana jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas bagus, Rene. Jangan bandingin aku sama dia. Layaknya bulan dan matahari akan bersinar tepat ketika waktunya tiba. The Ambiar Project.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Harto Harjo Magetan.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Mama kok ikut cepetan sih, Pak?
3: Tadi tuh mama yang dibersih-bersihkan kamu biar air di depan gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Kayak gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu.

0: maafin kamu ya Nak. Tapi kami sepakat untuk
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu

0: Jam Harian
1: Nutrisi Langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Gampang
1: baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Windscare.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Udahlah, cukup. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi.
1: Biar dapet.
0: Enggak, cukup.
1: Oke. Okay. Aku mau minta maaf datang.
0: Udah.
1: Penting tadi malam.
0: No!

0: banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditimbulkan

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad
4: Panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat.
3: Jangan di luar pesangon yang dulu dijanjikan oleh perusahaan.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo Pak Ngawi.
2: Toko subur makmur Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Mungkin ini sebuah keputusan yang harus kurelakan. Ini semua bukan salahmu. Hanya keadaan yang mungkin kamu tak mengerti. Aku belum tahu sampai kapan kamu mampu bertahan. Namun jauh dalam hatiku, masih akan selalu ada ruang untukmu.
5: Biarkan aku memilih di sini untuk bertahan. Karena yang aku tahu, semua akan jauh lebih sakit ketika kita sudah tak saling mengasihi. Hatiku memilihmu, dan hatiku percaya kamu hanya untukku.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan diri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkembang.

0: kurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Oh, lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore ya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan? Ada bahana. Mana? Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekat.

0: mendekati permukiman. Masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda.
1: Art Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi

0: Geologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
1: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Pickup Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Di 19 September 2026, alhamdulillah ya, cuaca di Kabupaten Ngawi sudah agak berkurang panasnya. Pasalnya apa? Kemarin Wali Kukun dan juga wilayah Kecamatan Paron sudah mengalami hujan, dan di mana hal itu sedikit mengurangi cuaca panas dan pengapnya Ngawi yang luar biasa, sehingga sudah lebih baik dari yang kemarin. Oke Sobat Bana, di akhir pekan pukul 6.17 waktu Indonesia Barat, bagaimana keadaan kamu, bagaimana situasi kesehatan kamu, bagaimana situasi finansial kamu, apakah baik-baik saja, apakah ada yang perlu ditambah dan apa yang perlu dikurang. Jangan berpikir dua kali kalau itu pemborosan. Jadi harus berpikir minutes yang lebih baik, apalagi ini akhir pekan. Jangan boros dan jangan sampai apa itu yang namanya pengeluaran yang luar biasa untuk hal-hal yang tidak jelas. Oke deh, di Sabtu pagi ini Dian mungkin memberikan yang informasi yang mungkin tidak terlalu berat ya, karena untuk mengawalinya bisa dengan informasi yang ya relax ya, ya. Seperti halnya seperti Dian yang kami informasikan kemarin ya, terkait seorang pria yang menendang wanita di Mall Senayan City di Jakarta Pusat kemarin, yang videonya sempat viral di media sosial, dan ini akhirnya sudah ditangkap oleh pihak petugas dan diungkapkan oleh pihak kepolisian Jatantras Polda Metro Jaya bahwa pria yang menendang seorang wanita yang sedang mengantri di sebuah mal pada akhirnya ditangkap oleh pihak petugas. Oke deh. Dan ini yang cukup menarik juga, di pagi hari ini Dian baca sempat ke ngakak ya sebenarnya. Kepala SPPG Zoom meeting sambil BAB. Mohon maaf. Sambil BAB. Kejadian kocak ini sekaligus memalukan seorang kepala SPPG yang tidak sengaja menyalakan kamera atau kepencet saat sedang melakukan rapat virtual via Zoom sambil buang air besar. Gimana nih perasaan kamu kalau melihat seperti ini? Parah nih banget ya. Menjadi bahan perbincangan di warganet. Oke deh. Ya terima kasih deh Ardan, like-nya kalau bisa tambah lagi ya. Oke deh, berita trending hari ini, kasus ijazah palsu, perkembangan kasus hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo di

Di mana Roy Suryo didakwa dengan pasar berlapis. Ini informasi terkini yang bisa saya sampaikan. Kemudian apalagi nih? Oh iya, kemarin itu ternyata ulang tahunnya si Ariel Noah dan teman-temannya tidak memberikan hadiah yang mahal, tapi hadiah kecil yang spesial buat Ariel Noah. Apa itu? Berupa spesial motor legendaris Suzuki RJR. Ya mungkin bagi Dian ya dan juga Ariel mungkin umurnya sepantaran ya. Cuma beda nasib aja gitu ya. Jadi Suzuki RJR ini salah satu kendaraan top trending di saat zamannya Dian SMP dan SMA itu ya. Jadi di Suzuki RJR itu kalau udah punya itu, wah, apalagi jalan-jalan berangkat sekolah pakai kendaraan itu, wah, nggak ada yang nggak lihat, okay, gitu. Pasti semua mata tertuju pada kita. Mungkin arena nggak sama ya, jadi bagi kami kaum cowok ya, jadi kalau tahu kendaraan seperti itu, apalagi kalau ini, kalau di selain Suzuki RJR di zamannya Dian itu yang paling hit adalah Honda Tiger itu luar biasa. Kalau udah punya gitu, sampai lagi knalpotnya brong, wow, di pemberhentian traffic light lampu merah itu, waktu kita menunggu, kenapa lampu merah ditunggu, kurang kerjaan ya kayak gitu ya. Tapi banyak mata yang memandang kalau sudah naik Suzuki RJR, kemudian Honda Tiger, terus kalau Yamaha itu RA King ya. Ada di zaman itu ya, luar biasa. Mungkin zaman dulu itu rasanya kayak gimana? Boleh spill di sini ya. Kita nanti bahas bareng-bareng. Oke deh. Itu hadiah ulang tahun dari teman-teman Ariel Noah yang kemarin menginjak usia 45 gitu ya. Jadi teman-temannya menghadiahi kendaraan legendaris Suzuki RJR warna biru. Wow, keren. Wah. Okay deh. Di 6.23 masih ada waktu untuk membahas wisata yang ada di Yogyakarta. Bagi Sobat Bana yang saat sekarang mungkin lagi persiapan weekend, persiapan mau healing sama keluarga tercinta, mungkin ya bisa nih jalan-jalan. Mungkin belum ada rencana mau kemana, rencana pergi kemana bersama keluarga, boleh nih Dian mau spill di Yogyakarta. Ada Jalan Malioboro. Ini udah terbiasa ya mungkin ya. Tapi mungkin besi buat mana yang lahirnya baru dengerin ini SMP Malioboro mungkin belum tahu ya, kecuali kalau di spill di media sosial gitu ya. Kemudian Keraton Yogyakarta, Taman Sari, kompleks bekas Taman Air Kerajaan dengan kolam pemandian dan lorong bawah yang cukup unik. Ini berada di Jalan Malioboro. Jadi bagi Sobat Bana yang mungkin belum tahu di mana Taman Sari itu, bisa jalan-jalan di Malioboro dulu, nanti ketemu sama Taman Sari, oke? Kemudian Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar abad ke-9 yang megah dan masuk dalam daftar warisan dunia. Ya mungkin Sobat Bana yang belum tahu juga Candi Prambanan ya, boleh ini persiapan perjalanan. Kalau di Yogyakarta, kalau via tol itu kurang lebihnya kemarin Dian menempuh 4 jam via tol. Menempuh 4 jam, kemudian habis total dari penggunaan tol itu sekitar 400-an. Kalau kendaraan kamu pakai Toyota ataupun Avanza gitu ya, itu BBM kurang lebihnya 400 gitu. Jadi perjalanan
dari

0: Ngawi ke Yogyakarta naik Avanza via tol itu Rp800.000. Ya mungkin kembalian-kembalian sekitar 45 lah dari penggunaan itu semuanya. Itu belum termasuk makan lah ya, belum termasuk jajan di lokasi wisata, belum loh, itu baru perjalanan dengan kendaraan gitu. Oke deh, itu tadi wisata sejarah dan budaya, kemudian wisata alam dan pantai. Ada Parangtritis, kemudian Pantai Drini atau Idrayanti, ada pantai Hutan Pinus Pengger, kawasan hutan pinus asri di daerah Bantul yang menyediakan banyak spot foto kreatif berlatar belakang pemandangan kota dan ketinggian. Iya, kemarin bukannya sombong, enggak ya, karena tahun kemarin itu Dian ngadain BIMTEK di sana di Yogyakarta, salah satunya di Pantai Drini, kemudian pulangnya mampir di Hutan Pinus Pengger. Kegiatannya pagi, kemudian jalan-jalannya siang sampai sore, agak sore sedikit sih, kemudian ke waktu pulang di Hutan Pinus itu, wah, sejuk. Jadi untuk Anda yang mungkin punya kepenatan ya, kepenatan karena kesibukan, karena hal-hal yang rutinitas, mungkin bisa sedikit merubah mindsetnya, bagaimana caranya untuk bisa healing sekejenak, melepaskan semua kepenatan dan juga rutinitas, jalan-jalan aja dah, kemana gitu, mungkin ngomongin keluarga atau dengan orang terkasih Anda gitu ya, coba aja melepaskan, ya pokoknya pengen ke situ aja lah gitulah. Nanti kalau bisa merasakan apa itu, ternyata enak ya, kayak gini ya, agak melepas. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga merefresh gitu ya. Kita nggak butuh merefresh dalam jumlah waktu yang lama, bukan ya. Merefresh pikiran itu hanya cukup ya beberapa saat lah. Kita merasa nyaman, kita merasa tenang di situ, it's okay, nggak ada masalah. Jadi lebih baik seperti itu daripada terpaku dengan namanya rutinitas dan kebiasaan yang ini ya, apa, terus menerus dan berulang, ya capek ya. Jadi buat sebabana ya, mungkin yang punya nggak ada kegiatan di mana, bisa spill tempat aku aja kak, di sini tempatnya bagus, boleh, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya chat dulu di TikTok ataupun di 085 63 45 45 45, kita akan bahas di lokasi wisata yang kamu inginkan. Oke deh, sudah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dian break dulu ya, capek ngomong.
1: Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: musik, mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin biar. Yo, yo.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Oke Sobat Bana, masih bersama Dian di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 6.44 waktu Indonesia Barat, saat ini cuaca yang cukup cerah berada di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Mungkin kalau ada yang Dian tak tahu, karena soalnya Dian itu ngeceknya di beberapa situasi terkini ya di sekitar Anda, jadi masih aman gitu ya. Oke deh, buat Sobat Bana semuanya, mungkin yang kepengen jalan-jalan di Yogyakarta ini, Dian mau nampilin CCTV yang ada di Yogyakarta gitu ya. Bagaimana caranya? Download aja Space Radio, kemudian awalnya gini. Ke Play Store dulu, kemudian ketik Space Radio. Setelah Space Radio putar, lihat aja di situ ada Bahana, ada SS, ada radio-radio yang lain gitu ya, yang ada di Jawa Timur. Ketik aja, nanti kalau udah muncul radio Bahana, ketik aja, pasti ada aku. Oke deh Sobat Bahana, mungkin Sobat Bahana yang pengen liburan di Yogyakarta ya, khususnya mungkin di Malioboro, ini Dian tampilin ya. Bentar. Ini adalah tampilan di 0 km Yogyakarta. Tampilan saat sekarang ini basah lantainya. Ini basah hujan atau basah ini ya? Dibasahin oleh tim ini apa? Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin tuh sering pagi, kalau pagi sering dibasahin ya. Kemarin tak kirain hujan, ternyata hanya dibasahi oleh tim dinas lingkungan hidupnya Yogyakarta. Oke, tampilan di Yogyakarta dipadati dengan pejalan kaki, khususnya di 0 km ini, tepatnya kameranya mengarah ke gedung Pos Indonesia. Jadi di simpang 4 ini arah ke timur, kameranya menuju Pos Indonesia. Ya, banyak kepadatan adik-adik, kemudian pasangan biasa kayak gitu ya, menikmati indahnya Yogyakarta berdua.

yang lainnya ngontrak gitu ya. Oke deh, kita geser di titik yang lain. Selain di 0 km ada ini di bagian Malioboro Simpang Raksobayan. Ya, basah. Basahnya itu kayak di ini apa? Kayak dibasahin secara ngembun gitu ya. Jadi kelihatan dari ini kepedulian dari pihak pemerintah Yogyakarta ya, untuk memastikan bahwa para pengunjung wisata lokalnya itu tidak terlalu panas. Oke, aktivitas warga menikmati situasi pagi hari, kemudian banyak yang jalan kaki, kemudian olahraga, berjualan gitu ya. Terus lagi menikmati apa itu apa? Ini ada yang jasa pemotretan. Ini yang lagi hit di Yogyakarta ya. Jasa pemotretan yang dilakukan oleh anak muda, kemudian apa? Mereka kemudian mengirimkan foto tersebut untuk diambil gitu ya. Kemudian dibayar melalui rekening yang ada di mediumnya mereka. Oke deh. Bentar, masih aman. Oke deh, setelah itu kita ke Malioboro Simpang Pajeksan Suratmajen. Situasi aman. Hanya saja ini ada penutupan, mungkin ada kegiatan yang lainnya. Oh, penutupan untuk kendaraan, untuk pejalan kaki masih aman. Oke deh. Optik Tugu. Oh, di depannya Optik Tugu nih. Ini di Wijaya, toko Wijaya Baru. Sejuk sekali. Mungkin bagi Sobat Bana yang udah di Yogyakarta atau sekarang udah setelah mengenyam pendidikan di sana, tahu kayak gini nah, pengen aja ke sana gitu ya. Memang Yogyakarta tuh kota yang penuh luar biasa. Oke deh, ini adalah tugu yang cukup fenomenal, cukup membuat orang itu kalau udah foto tugu ini berarti berada di Yogyakarta. Suasana cukup padat dari aktivitas warga, dari kendaraan roda dua, baik dari arah selatan, timur, utara, barat, semua padat ya. Kemudian di pagi hari ini di pukul 06.49 waktu Indonesia Barat, di Yogyakarta cuacanya cukup cerah, bahkan cenderung sejuk nih di situasinya, walaupun kepadatan arus kendaraan sudah mulai rame-ramenya. Ya deh, kita tinggalin dulu Tugu Yogyakarta. Apa ya lagunya ini? Lagunya yang keren. Bentar. Yogyakarta ya, Yogyakarta. Bentar, tak pilih lagunya Saidan gitu ya. Bentar. Bagi Sobat Bana yang mungkin sepil-sepil wisata boleh ya di WA kita di 085634545, atau kita chat di cetak ini. Kita akan bahas tipis-tipis. Saidan.

Nah, saya pilihin yang banyak sekali ditonton oleh ini aja deh. Bentar. Sabar, sabar, sabar. Masih buffering. Oke. Sudah saya siapkan Syahidan. Mungkin bagi sobat Bana yang masih terngiang-ngiang, itu namanya Syahidan. Bentar, sabar, sabar. Masih iklan, masih iklan, masih iklan. Agak sabar, agak sabar. Oke. Acap orang tua.

0: yang cukup fenomena dan cukup luar biasa di kala itu. Oke deh. Di penghujung sesi yang kedua, terima kasih Sobat Bana yang sudah menemani Dian sejak pukul 6 tadi. Kita akan lanjut lagi di di sesi yang kedua. Tapi sebelumnya Dian biar istirahat dulu sambil dia jogging di depan gitu ya, biar fresh tubuhnya. Nanti kita balik lagi sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Soalnya depan rame banget nih, lagi jogging. Lah, cuci mata nih. Oke deh, kita lanjut ke sesinya 2. Terima kasih sudah nemenin dia di sini. Kita break aja dulu ya. Oke.
1: Anda masih mendengarkan Radio Bana di 104,5 FM. Simak juga siaran streaming Bana FM di www.banafmngawi.com. Atau pengen lihat live penyiar Radio Bana FM Ngawi, download saja aplikasi X-Space dengan ketik bit.ly/X-Space dan download aplikasinya di Play Store. Bahan FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas nyari.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda